Akas bani Imphal. Ngasi, inga gitaruk ni panba irai numit shakapta lisinga machamapal nefunipal. Me gitangku nitoi ing lisinga ni kuntaruk. Haujek, ayukipung manga makai takibagaluinana. Akas bani Imphal gi FM Sangai channel gi thauram sandukpa haujari. Sandukjari ba megahertz chamaga hum dasmik manga.

nahar ugi khunjel tabiri makhal mathil gi thoram singna leiting uiduna sanduk chariba adong gi damakni akashvani imphal gi fm sangai channel chathe zari ba thoram paringi pung mapal makai sheshakpi maibam rushi binagi khunjel dagi isei sing mathang mathang uina tahanjagani Mahoshagum git kitoram fangbigani pungtaraga minit ani. Tongan-tongan ba konjel sing degi, Manipuri film isaising lantuk tun tahan jagani pungtaraga minit kuntranitoy.

Saisakpi maibam roshibina degi ani subu khudul uina tabirasi basanta gi nungalamdai filmasi degi manaubi mm na sairingba rkgtna sairangba filmasi

0: lagi tip tami tawa suloire. Ima apa bungki sahanam tetarukige.
1: Iru je karak pada ngairi sahana as. Siapa sih papa na mau mata hai na boleh tiye.
0: Cak sumda lezeri. Aina tau jawab nak kita. Thaga piben ayo wa.
1: Layuk papi hai betul.
0: Mana? Aisy layuk papi hai betul ni.
1: As nasi di sah si as amhau ye.
0: Awi bagi dia tamu.
1: Amhau. Nangga ke mana di ni?
0: Sadu di aisy amhau yang betar itu na. Hei ma, asing bagi hau ramai si di.
1: Nangki di ngasi si case lay ramu.
0: Aiyu di case lay te. Tamu gi di aruba service case malay hai beda.
1: Lay. Ngasi di finally rai hai tu kata ba numit ni.
0: Mai pak pa oibio. Kali nating pangzer oge.
1: Pum namak aiyu di hana loikre. Aiyu di ngasi di kali gumbam pun nengsing lay.
0: Kali bo.
1: Aku ini nairan di tamling eh, yang hana sekarang nak kita matam do, nungsing dulu kan? Nungsi mukwe.
0: Tamu si mak, kau kerbau wari dulu.
1: Asyik mana?
0: Miram duda, mai tay masa aku ini dah terak-terak, panadiwan hona kiban.
1: Wan hona bagi mai ni, ngasih aku ini mirak tinba panglibes.
0: Ngasih pahu dah.

0: ini nak lihat tapi lagi, ini jom cipta doktor ni cepat tahu itu ini, ini cepat tahu, aduh bu, masih nak ki mumpam masih dah lepna lepna, nang sakhi ba, nausum isai do, tahu ini, ini ma, ini ipa. Egi pun nama ini nangga oiki bani, natra. Naya adat agat abat saksa koma do, ayon de inpiraga, pain nuksa kibi. Migi jum tuh kudingda, minayo ini thabak suru raga ayibu, lairi baki ning thau masagum thambira kibi ini. Ini masih di, ayne kowo kumda. Mau pamleru nungde, nama ini tumma banatra ini. Ini, nang aigi damak yam wakar bani, waramani. Potaro ko ini, nama ini potaro. Ini nungu amuk kau leroi, nang kitumma kaya leroi ini.
1: Malam.
0: Kanano, jebi, nang ma pamsida, sukcheng ada insida, jumcang korcolo. Canggul, minu urut ke pasal di, canggul tu urut pasal bisong.
1: Nang impan dah lekra ni hai na, cuma benda tro.

0: Hello.
1: Good afternoon, Ridhik.
0: Good afternoon. Taram Nokchari, Ming Lai Pham Hai Biyo. Agani. Marup Agani nung Hai Biri ko?
1: May nung Hai Biri to Kandalay.
0: Hoy. Marup ti koi sel tan bayam gan bahay batare. Marup Agani ne hek thoram se da saruk ya birak pa se du Kandalay ri. Hai na hek ta Hai Biri eva ko. Ando hozik se nung saswe am saabani na pot se se kamay tauge. Aduh dia kau semai na sabar sih. Jadi kuding gede sum hinggal lagi dana. Masih dari sida marup agni. Hoi nadi kari karam bah thau dang singgal di lobi di sabar sih. Hantar agna bahaya dah di. Uwa thau na jing bah. Sugum bagi thau ram singgal gede saru kya bibro.
1: Memang kau di salam non dagi nana. Jadi langsung di bazar. Mugi matai dah kau upam di je.
0: Hoi.
1: Aye ba. Sabar sih adu. Rando loina saina tauraga thanna ta thanna ba kidanna bubu

0: Hello.
1: Hello. Good afternoon, madam.
0: Good afternoon. Taram nokchari minglai from Haibiyo.
1: Madam, ay pangayo kam lakai de okam omitan.
0: Marub omitan hasi sumuk theng na jare nungai biriko.
1: Madam, ay diam nungai jari.
0: Kari karam bawa fam pungtu pika ninga sidi.
1: Oi, madam, ay pisa jaram bane boko. Baru agam ini yang kita gini ya, baik nak olah isi itu, aduh ibu kolar suoi dia yang parau dia ni, enggak mohon awal sana bapang.
0: Oh, yang tang nasu, pang bapung pama makak suoi dia, dona kari karam bapa pasal bawa kalon pung dopi kado ino.
1: Oh, pasal bapa dia pasal ni, dah awak ni hijau tu je, sama si pisah jarak, am kui dia bapa.
0: Hoi.
1: Aduh, kalau kui dia pisah, sabar dan lang je, ini ada aku kudingi mama dia, dom yang kata. Aduh, aku ni yon betul je. Maman saya dum hana di maman saya dum yole ba. Sida sida dum yon ba sida su kara dum tapiyo kutiyo habu su dum yawe ba.
0: Hoi.
1: Aduna koi je akasani pan tapiri ba mayam su loi na dum kang ba ni saba di saba mayam su yauri koi tawang tamina ba da duga lai besu mayam mayauri ba. Aduna puna magna

Sangay channel da hausik, pungfam masida muk sanduk chari, tongan tongan ba, manipuri madami say sing, matang matang oina, kudolgi ahan boy na tabirasi, tabanu kurai jungi mayekta, kanguzam sarjuna sakpa isayama.

0: 弄 formation 到一个，啊，等到回来还你们是，哎，那还你们是，哎，那 patient advice 都是回来，现在各部的 DR 了吧？现在是各部有在都 balance 在查吧？啊，不是 commencement 嘛，这种 patient 没有那孩子呐，哎 ，commencement 查了，得都都到了 ，commencement 都弄在查了个的 ，every day 刚说的，哎，弄定，查查了个都拿来看的吧？saya gigi COVID itu yang cacat lesu, pati nak kuah. Cuma ni, mana balance saya cara kat dia tu, adum avoid tau bukan ni. Adum yang kaya nak cacat ba, adum diet sih dia yang lupa sih, kau gigi, mai tegi senjak sih, ya menung permission tau iba. Adum mai patient sih tunggu anak layita ba, tunggu anak mai adu sih ada, mana orang tahu, tunggu anak mai kisah nama layita le, tunggu anak layita utara, ya mesti strictly follow tau lesu, pati iba. Adum hyper balance saya, nama adum cah bahaya. Yang saya dah lori kerja saya abdi, jom kaji juga itu bukan ni ko. Juga, adum kena bah, sejak sebelum lagi kena dah bersulai, adum saya balance saya itu.
1: Balance saya ni apa perlu?
0: Aku ini, yang saya lagi dia lagi, yang saya ni ingin cak tu siang tu kilo ta, saya lagi mien nak ko adum, si tu ini nado ini bah. Apa boleh kerja suka. Kita aku suka kita diabetes kita tu apa boleh na, tapi na amukan tu saksi lah na, amukan saksi lah itu mandar sini. Sama ni tu, na balance saya cakap tak kalah ko.
1: Tangan itu apa sih? Ada mesti ngalingi matam, hai kat rana terangkan nung formation, stone formation tau le, hai kat dia koi ke, haksang sih dia, karam karam ba, mesti kelai uang si ulah pulai, mesti koi komen khanggani.
0: Mesti kan dia am cakap lah matam ni nak kong, hai di Thailand dong na lagi kelak kos jauh tu, betul mian, am di na tapi dia lak, am pesen am mesti, hai betul mian, atau lagi lain hai tarik ko, cum whole body check aku matar uba, ada sang tau bukan, hai nung le, mungkin khang mesti jauh iko, am di adu ni, hai kerana mana Kaji yang lembut tin betul tu nak kuah, naba lembut tin betul pak. Ising serpakan sahaba iya orang pak. Jadi ising prapun gigi bosi jauh ikon. Saya nong sih na, ani mak ising mari gigi kini gigi makada ureter na org kaji lambi ya malai ikon. Masih tu full dana kota na iung sih suah thok tuh, ising sih thok tuh pak. Aduna isam na atau sound taruh ke kange. Saya kena nang saya gigi magi ana bagi layong yang tu taruh kang tu ni buka.
1: Atau apa kari-kari apa isada se cikpan napa korpa semua ini matang tu dilihat kita kemarin.
0: Cikpan napa sih?
1: Kuang napa kain? Hai napa?
0: Kuang napa sih? Kau ini kuang napa sih? Pesen sih tu mah kau ini dah.
1: Si matang dia mana kuang napa?
0: Kuang naya tu nak kau ini dah pesen sih amlay ba. Kau ini mai leh ni dah tu. Nungi nata busu tu lay. Hai tu saya kuang naya. Hai napa sih? Nung leh orang ni nak. Kuang napa sih? Kau ini kuang ini mayat orang naya kat dia matang dah nungi orang kende ko. Nace kai tarik ko. Kau ini English tadi plan kau isi sih. Nace kau mana napa sih? Kuang ini nace tu napa? Mayat ni tu apa? Nace tu naya kat kau ini som cetar ko. Sing kau rom cetar ko. Masih orang kat dia ayam matang dah nungi kat dia ko. Adik ini saya kini ini hasil kita sing cepat sahaba tupa sahaba tupa iya ko. Jadi kang ting ising tinggi, bahaya tak ising jatuh tak, masih memang sebenarnya layang gue jadi ko.
1: Tu kang si ketinggalan nung lady, habis si kang sagi agak doktor nusa habis sempena tak pikir. Nak kau ni mampal pan tuh kau tuh siapa nung ayat apa yang matang tu doktor nampan biar. Ada masih iya orang pakai, hai gitu. Masih kau serius tu habis si masih am kudung tinggal gue habis si iya orang si masih kudung tinggal gue ni nello gue apa nak main tuh kau.
0: Iya orang pun matang sempena hai jauh gak ko. Kang sagi iya orang si kau gigi Ising siapa sih dah sah dari dia iau usil lagi buka sah dari dia iau buat na dari dia iau buat.
1: Oh, kan problem ni tapi.
0: Problem ni tapi iau usil masih tu jam kata berkenal ni, kau sintom mai tarik pak. Lain orang mana pasi, ayam berdi masih kena kau buat nong naui kende. Ising kau gigi cancer organ atau galai pak, kau gigi ising kau gigi cancer organ masih kau sagi na de, na dari dia iu dum iau buat. Aduh kau na kerap kena na kerap kena sagi iu sih na saya pamsel lagi ising kau sih sum lagi pak. Lelakan sih saya ising setpengam dah tu nak koi nak koi kangsel lebih nak pergi jauh ni tu bu ah bahagi setpengan dah koi gi penless hemisferi hai tarik ko iya ubah sih ayam di ising kau gi cancer no oigali ko most common cause ising kau gi cancer oigali tu na tu main tu utara kat dia tu su atau sana mula orang kolaga ada kita bin thalai yang aga cancer sih koi na matam china yang utara kat dia tu su tu yang lain nak cure tu biar apa lainnya oiga bladder cancer sih. Aduh, bukan nak lainnya ni am sih yang kum tamdang saya gigi. Oh iya, bukan lagi kan tu ini apa? Saya ini saya kau gigi han saya 50 atau kalau itu agak lima sih. Adik suruh tak pakat pale na. Suruh yang tahu ni kalau ni kahaya agak lima sih kau na. Nung susing naga ni, plus saya gigi kau na. Bladder cancer orang biaya kaju kan tu biaya dia terak apa? Saya gigi lainnya ni am sih. Oh iya, apa? Hai terak. Oh tak biaya sih.
1: Aduh, kau kau sanggup sih apa sih? Sini dia masih nung formation tau bagi kau tak biaya apa film lagi terak apa itu?
0: Kau gigi kan kan bersih kau. Melakukan bah kau gigi kesem tablet cara kau. Nung yang form tu, ingat saya, kau ini calcium high, atau pali tu lah. Jadi, penbagaan calcium oxalat pali, oxalat itu dia ingat saya fokus tahu tu lebar. Calcium tahu lebar.
1: Calcium
0: yang awal. Calcium yang awal, na, kau ini kal lebar. Calcium sih kalpit nanti lebar. Calcium jisas masagi, buat nama lebar, bagi main nama lebar, bagi tahu bahan lebar.

0: 给陕西省委的会呢，都代替要不是干那个，代替要不干那还没得那个，因都给他们那会呢，给陕西省不干的，会啥个？奥扎列会呢？啥吧？富的啥吧？奥扎列给谁？给陕西个奥扎列这个。Mana combine teroga, masih susun mengam deh tirinda. Tirinda susun mengam jadinya saya kong hamu dia ogi ba, ogzalece.
1: Oh.
0: Kecam yang division eba, diet division, oitaga di combine tau gihamu tondo ogzalece kan saya kecam sih kan, magi sagi ogzalece pure level ogzalece apa susun le, ogzalece apa susun le, bunina, I de ogzalece kami jauh leba. Ogzalece amuk thadurok tu ne, thadurok bunina kini soan formation tauwe. Nah, kau ina dietri kecam adum kagadum sah sih, adum kanei kau.
1: Kau
0: ina sum khan bahaya tar, wana tena boleh bahaya tar. Adu bung sagi sihai dina sum sagi kecam gi problem kah lai ber, ading sagi hyperparathyroidism kain lai. Masih dah kau gi kecam sih kau gi body sih naya, yam susun ba, susun ba tau ragati sagi adu dina sum nung lai ber. Adu gi kecam sih sagi saru degi Doktor aku kalsium, ada gini sagi, apa anda tahu kita aku kalsium macam siapa susun ba? Aduh ni apa? Mesti tiri ni susun betul ni tiba. Aduh, aduh umba, jadi kalsium sih kerja restrict tu betul kerja lekor.
1: Stone sih kau ye, masih dissolve tu pun gamba, senja kadil lagi berapa masih kau mende?
0: Dissolve tu sih kau ina, especially uric acid stone sih yang gamba mikau. Uric acid stone sih kau gini, jadi potassium citrate kain leba. Kau ini yang nado. Dukaan demi na, per leh thangna bukhar lagi bni. Potassium citrate sih yang kane ikom. Si dissolve tu pun gamba. Koi na urine sih am acidic orang kat di uric acid stone sih form tau ya, na sebagai magi koi thay na pH kain tau tu hydrogen ion concentration sih wang kat di sebagai nung sih form tau ya,
1: acid formation
0: tau ya, na acid sih nemen dah bagi tau tu potassium citrate sih pira kat di koi ki ker alkaline hai tar acid handa rakan dah sebagai uric acid stone sih masih dissolve tau bunga me, lom aini tu thay na biar orang patient sih koi na operation tau bagi payah apa tham bahaya tar eh, aduh mu operation tau lagi na CT scan, anu bulu bulu kan, dengung leh ambil miao gre.
1: Oh.
0: Kau ni tham bahaya tar, thasa tu, yang cawu tu, aduh 1.52 cm lagi dengung leh ba. Aduh CT scan lagu kan, dengung leh ambil bulu kan, aduh miao, aduh aduh result tau bunga miko, aduh ka water therapy hai tar eh kau, kau ni dengung si PA gadi, saben MM makhal eh gadi, aduh ising thaga, degi hidak kerja leh kau, kau ni ising mari tarakan hai tar eh kau, tarakan de relax tau nampai tar, ising mari relax tau lagi, dengung tahan ba, kau tu Ungam mihai tarik.
1: Tuka nung si mahusana, nung pas tu pungam bagi kerjum bahkan dah treatment ke tawdurga su pas tu pungam bagi film gulai. Itu kulai beram sih kau.
0: Nung si isona sing macam macam di nung si kau gigi kesunatan. Emam dah agak dingin saja. Ini hanya gitu. Sasan ni berkuat ke apa yang do taduk tu dia roh. Kong ham dah taduk pa sing cepat taduk pa. Adunah. Nature gigi way ni bersing mesti taduk ke dapat ni. Saya crystal miam sih. Crystal miam sih kau main tu gaya macam dah kau ina. Singgung mah tak tahu bah, hantar eh. Kau ini example saya kat di, yang ini ada nak kau ini eksperimen apa tu? Bukan agak mana tu eksperimen tu. Kau ini sing si thamaga, thomsi sum hapa, thomsi hapa kau sum, wad ingat sum ya itu na. Oleh sum disorder me, sum thom do oleh, aduk thomsi am hapsa dah agak di.
1: Thom
0: maktre, aduk sama ni. Aduk ayat lah kau ini thom do handa na bukan hantar eh, hap tu ya hap tu bahmana, tapi sing kaya hapsa dah dia mu, thom do mu disorder itu, aduk sama ni kau. Asalnya kaya am nak concentrated oleh agak di. Koi nafsun ada tu ni, amaga.
1: Tumbuh mengambil tu.
0: Ah, nafsun ada ni. Nafsun ada agadi. Koi na sing dia am tahu tak agadi, sing um tahu agadi yang sahigi. Nong tu ping aja, payah kita ni apa. Ada sum sing tak taba, ada kisum amaga sahigi lahir ambah nong miam tu. Tengah aga koi nafsun agi tu ni semen, hatta le semen nafsun agi tu ni apa. Nafsun ada agadi, asal boleh am yang sahigi thok pakan dah sah. Sing mari isi dia am nak pick berjani ko. Macet baru mungkin dah meter ni hai ko. Macet sah boleh, macet baru koi kerbau di. Mah sum cakap tu apa pikta bangam mereka, tu mungkin mungkin mungkin dah meter ni. Aduh, sum cakap lagi di, nung do taraga allah itu ni ba. Aduh na, ayam bah sabi ni memang makah lagi di, dum tabangam ini. Aduh, sometimes patient kerana ada mimi si mana dekoh. Kerana amda di, dum nepi di am takali, hamam dah nepi ni mahi sagi sing maris. Kerana hormones relaxation ki hormones jauh ba. Kerana he natakali, ada nepi ada di. Tahu sih jauh itu bu, saya mimi gigi lah kaitan. Sometimes mimi kah jadi 1.5 cm hektar aku sih jauh dobi nanti. Jadi mimi kah jadi, ya pikpa nong tu nak kini pelan bersih tu jauh dobi nanti ko. Mimi gigi tu
1: marai berkaitan.
0: Marai berkaitan hektar aduh, di hektar ni habis jadi. Kau ini kah operation tau bagi macam ngai berkaitan ko. Test tau ngai kau ngai ngai ngai. Jadi nong dole jauh bersih tu jauh ibu ko. Tahu kau berkaitan.
1: Test tau ngai dah.
0: Test tau ngai nong ngai ngai. Kau sih taruh habis. Taruh jauh bersih tu ko. Adum tarani, enang sih tarani. Itak saya orang mikun ni hataran tu sih jauh ba. Tuh nama mimi kita iba kaitan leko. Mainan sih oh hatar.
1: Ada ising tak boleh matang doktor pun mikir tu. Kaya mus sang mesti tak boleh film sih. Matam kadil lagi tera tak boleh kemain tu.
0: Sing sih yang nongling wari kah lagi kok.
1: Hari.
0: Si si, kau ini junior mana ni? Junior mana itu? Mana yang masih jual lagi soi kok?
1: Oh.
0: Junior ni. Masa kau ini nong tua ibu itu. Singam tua hari ibu zani dah kau ini. Hari singam tua na singsi liter taram tak sila kok.
1: Oh.
0: Ada itu pesen se one thar kejul itu pura ibu ini ribs lah ingat kok. Ada yang tak sila siapa deh. Singam tak sila kadai kau ini ngaur kani.
1: One time tak ketemu nanti apa?
0: One time kira pit pit pit sum kah tak kah kasum kau ini glass mana ni gumbas sum kah kasum pit pit tak pahit ter. Pit pit tak nong modal liter hong muda agak di pahit kok. Jadi yang tak sila kadai ini sahaja kau ini brand se kau ini cakap laga kau ini sahaja. Pura aku brain swelling tu ni, brain swelling tu orang mungkin antara orang.
1: Kau
0: example yang ini lain lah, bila kau yang tiny filter tu, so kau filter tu ni jangan sebab. Kau ni sing punya hamsal lekwa, sing punya hamsal le, sing punya hamsal lega. Aduh som hamsal lega ding segi mana filter tu bunga muktar gadi, patrok tu ni apa? Malah itu ada, aduh sama ni. Ada kerja ngambah itu, ngambah facility lekwa. Aduh, tam kita kita tengah kan normal liter. Ngamaga di ahum thoa amne aning khai buk thaga di dum yam kane pisena
1: ho ade ga masi gi nung gi ties to wi madang ji de kamai to wi mas
0: ties to jeng sai jab do am madang sai gi ayam de ji chakala mina ata son haibi ji anywhere lai re ko
1: haibi
0: lekai lekai ga ta son mission lai re ji te do na ata son ma tawra
1: ni ma gi si ties to do be yadre haibi gi mai matang matam si
0: ha son ma tawra ni se kene sai gi koina city scan na ma lai ko city scan se koina sai ani thong lai si da so mana hidak kap juga tahu ama, dek hidak kap tapi dia tahu ama. Kau ini ayam bah nung ini tahu sih hidak kap tapi dia ni. Aduh kalau saya ki, kau ini tahu inoh ayam betul dah. Sometimes kau ini ayam betul dah atau sahun sih. Tapi nama kang mengam dia ber. Kini dia lagi berkhidmat di kang mengam ira lain. Aduh bung saya ki thirin merak tegal lagi berkhidmat. Hari yang saya ising mengari sih thirin merak satu ini ber. Aduh mana mungkin udah betul miawe. Dulu city scan sih na 100% accuracy ber. Kalau sahun dia ding saya ki lay lay tiap sih happy tiap mengam dia. Mana lay di lay re. Aduh bu exact location tiap mengam dia ber. City scan sih dia sama kang mengamai. Nung lay lay tiap sih. Aduh mana diagnostic of choice ni ko. City scan tau biaya. Aduh, ayam betul tu suh operation tau kadang pasien mian saya CT scan, madi jauh tu suh jadi. CT scan saya tu ayam madi contrast jauh tu betul. X-ray lagi, ida kapu kat tau tu X-ray, na ayam berkap ni ko. Aduh, ida kapu kat tau, betul ni di phari phai, amar om dah. Aduh, lagi pasien tu pasayam sang betul. Ida kapu tu, sebenarnya polishing home sang makan dah, kapu sebenarnya sing tarang sang tu ini ko.
1: Tu
0: pasien tu emang tau ni pasien si halak tiap sing na ayam. Hai tu pasayam sang ini lagi. Ham betul, so am sange matang tau, am sange ni kalau tak halak tiba. Nak kau ni CT scan saya, jadi pasal sange tu CT scan tau ni, nung kang dua ni, jadi dakar le betul saya tarik magi operation tau sehari kadhi, dakar le betul saya magi blood test, jadi heart ki function kemain tau ri, kidney function kemain tau ri, liver function kemain tau ri, jadi sugar le ibra, saya am sih test tau buat dakar le kau, jadi pasien nak mana betul kalau lebah eh. Kayak gitu tiada ni am tahu ni sih. Aye di kini dah lay bener tu liver lagi function tahu ya tu tahu high tu bener tiko. Operation nama tahu bahaya mesti layu ni aku. Pasien sih sometimes operation tahu bodoh lay tahu kau tahu zoom jauh tu bener tu. Rex tu tu aku ini operation tahu bahaya. Ya am lay hebat operation waktu zoom lagi just local anesthesia kapai tera. Kau lagi kau tak kena apa kau pada kapu reaction tahu bener pasien lagi tu bodoh jauh ni
1: bener.
0: Karena pasien sih fit oleh bahaya mesti. Ama kang tu pun sangat, apa presen tu dengan itu. Ada tes ni am sih, am maru ikon. Ada sometimes, kau gigi Manipur high ba warihum lah ikon. Guati selaga tes lupa lising lak, ama kita orang itu hidup dengan lupa semua dengan thai high ba ya warihum high ba ni tu.
1: Ada
0: kau sih, kau ini tes tahu sih, tu presen jangan dia ikon. Pan selaga na tes, ay
1: pakai. Nah, loi tahu bi.
0: Loi tahu ba, na am sangat tu. Nah, ay airport tu tadi ni sih wajib.
1: Oh.
0: Ada saya, kau ini tes tahu sih maru ikon. Tes tu kan kang tu ini ikon.
1: มาไลน์หน้าไลน์โอเคเนาะแต่มันสักครั้งด้วยนะเด็กที่สัปดาห์สักคนอาทิตย์ไลน์หน้าเลยมันมีเชียวเว้ยมาครั้งหันสุขการครั้งกำดับดอกคนอาทิตย์สักวันเดียวสุขการกี่เลยมันมีเชียวสุขการกี่เลยนะทรีทเมนต์ตัววิเลยเลเวอร์ส้มมีเชียวเลเวอร์ทรีทเมนต์ตัววิเลยนะโดยน่ามารู้เอกอาทิตย์สักวันเชียวดีใจสักคนน่ะออปเปอเรชั่นตัวตัวเรกินีออปเปอเรชั่นตัวตัวเรกินีตั้งพับยาคนเทปะไม่ฮอลบอดี้เลยพัดด้วยเนี่ยนะมาซีย้ำคันน่ะพูนิคอาทิตย์สักวันน
0: kwena narakanda lakune kwena su matang lakdana bhona ga damne ba kwena dum hai matang operation tawla kan matang thenga roji ko operation moina kubiro matang ne sadi la no dum hai aduna si me amaru e prevention taw gha ga di hamda singam takwa yam to ensa hejo yam to one ke kayan takudia ro ko etarum takpiro degi sagi thumji amaru e Tumsin na pineba singa. Tumsiam krahanda ba, tumanda saba. Lagi koi gi red meat hatare ko. Oksa san sagum jik tanghanda ba. Si hom jito we, dogo balance ka, si mari jito we ko. Adogi sagi magi atai laina hatare. Sagi pera thyroid kain lai ba ko problem na gadi. 자기 빼라 다리로 또 녹토 다리고 녹토가 거의 ENT 했다래.

Anjaribai saya si kau lagi film dekik Ranbir Thaunana sakpai saya ini. Good evening Manipur ke arwai bai saya. Oi degani. Kanbir kliba maru singzamai dekik Ranjana Hizam. Ibadadi Nizam hain ibira iya Ranjana Hizam haina. Oi gadra haina kanjabani. Sa program nungayna tajari lakot pirak bai saya loina nungayna tajari ay gisu isai mata kanjagi haiduna isai si kanbirak bani isai nungayna taminarasi.